Henry, saiyamwa. Yadi anya sabu ya, ni pagi no mabiasi. Anya sani sayaya power chiri.